na intahang do kaplintan pagun saba o kapay maganan talaw saba doon to kotong premiso buhan kabahu dubong ay buhu dubong prem apat na intahang di manunwat kaplintan pagun saba datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw saba itinodo di kabuhimo buhan ko onom dubong ay buhu dubong prem apat om pinahabus di korbong opod buhan ko onom dubong ay buhu dubong prem apat montok kapintahang kumaginmuan do kotong premiso buhan kabahu pinimagon sabagi tadaw saba suat na kumay pinahabus mozo penuan mohoingan tagasok pagun saba dun Haji Juhar dun Datu Haji Mahirudin atau biantara saba duhong ibu rumpur enam mantad RTM teman setia Anda.

Tapi kan kalau vi mantap pun aku dah dah haso itu, dah itu pada tempo rakangan dia tu, dia tiap haso ngah vihai, tadi haso sengkutun, tadi hansa nahi segina fadion sum kada hivai makin ngah vagu dah haso ngah pi megariti, dah untuk tempo om tadau dah megariti dah minggu tiso. Tapi yang bosnya pada kau dah kesimpan atau kau itu ikut jam kau vagu tunggu pada minit dong sebab kau ngah kau abal tani bo dong sebab itu.

0: Namot din na ahapon di Dato Sri Masidi sida panogi panikon tagazok panandakan tadaw kabansan om tadaw sabah duvang ibu duvang panamanom do sangavian mananda kapanandakan diho do onto katahong panamiso Wuhan kavahu ditiid dataran bandaraya lahan tun fuad kota Kinabalu kapanandakan tadaw kabansaan ontok dong suvab kanjul o nusudan mamanaw kuang habi atos vahong opod contingent. Namot ontok dong masudop kapanandakan tadaw sabah pisoso mo kanjul o magisusupay kapakitanan ikam kapamagasat do kay katantuhun magigison o habi na tinimungan tangamuhok. Kapanandakan tadaw kabansaan om tadaw sabah diho pisoso mo adadi impon do kapasindak sunduvan pisan mipahud miyampay pason do iso tinaw iso pogun subay ko kapang kavaskahan senan tinimungan tong umuhok do mamuan timpu mikot saba. Sa mga kapadam tu, titik tahuli song linggit kalugyan vaza kayman mumyumba kumatan toy vandalisma o manakaw komponan kapibasan toy telekomunikasi na kaswatid saba montok taon duvang ibu duvang padam himo gisambuhan ko anom taon diti. Dahil timpo miya gadiho sa ibu atos tu ang padam Saibu atos sisa mga padamiso kinantakan kakasan katainan nakalupot papampay duvang atos himang padam tu kinisanon kapibasan id duvang padam tahu uvang. Kadi Montili Balajalan Science Technology o Inovasi Dato James Ratib suway ko kapamalugi company kapibasan kay mandi ho nga nakapana kabahingkangan kumatuhon nga fi kampay no montok ahal Balajalan pangindapuan om nagitabwapo. Mantadi ha patut pengkavason povaguhang manahob kapagatan no kamoy montok mamutu sa viavi kayman vandalisma mantad kinisunon kinantakan gisom id pidagangan i momohi kaumatan pinanakaw.
1: Kita mau semua bekerja sama untuk membentras kegiatan vandalism nih. Karena kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Pinapayho i Dato James City kuma kapabalan di kapas pinapatimpo na babasan boboson mangipop kay man vandalisma kagaganapan kapibasan mantad kinisunon gisam pidagangan id kota Kinabalu. Unsubon na tuhon magigisan na papalupot at sisikap kapagatan pa insusuvay id pasayhi taygi cable om kagaganapan kapibasan. Tinan apatuhon sa hinaid tu tadaw montok manakaday panaisukan kagumpit kes mokyano o manay mo panopan kuang hobi si samngatos ngay bulinggit sa bagi husi do minanakaday manay na paghudan papubahitan na itsaba. Isyaho ano po nga sanguhun upisol adat hide sanguhun pakakalajak polintan om duvo broke tana. Panuan manan namot gisom ko duvong pramtu Wuhan Kavahu pinahabos ni Magistrate Flavian Edward Henry. Kahapas minana kasagan aplikisin Surhanjaya kapangipapan kapanuapan Malaysia idkut Magistrate Keningaw. Tumanod kapayhan sa via video ho diho kusay kiumul idbihatan tahong ngapadan gisam anong ngapadan tinan idbihatan di jam kapat min sasadop gisam jam kavahu dong sasadop untuk minikot mana kointahangan id upis SPRM Keningaw. Panaisukan timpunon na ihan da sa via video ho pinapapanaw kay man iton duvang ibu duvang param himo. Sa isukan case dumanod section operam 2 om section operam vaho akta SPRM duvang ibu sisam. Ingka kanya tiabal tadi bodong sufabiti amahal abang lepadi nganuhu di Sharon Raymond mentad bogisan abal ahal babayno om pinadahin idbos kadasan di Andrew John Goninu Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

0: 話明日は会おうと思います。
1: Eri tempat kau ambil mana jam kau bahu tahun pun si zamin dong si update pagun tak kau ama kapi pasian dah insan pak kau madai dia su dah nombor kau nampak tandut mungkin ngau kau semba anda tak kau dong si update dari ama kata kau dan tu miampai kau dego kakal kau pada miampai dego doi dah kau semba anda tak kau di opusan dah jam kau si zamin dong si update baik nampak ngau tak kau dah so manta di Raul Payo Tomlon kahangadan dagay diaw om sutunon do kaso di Ronnie Jimbangan Sovon Pia Pinaysan.

tulungan tongumuhok i John Pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Salam Dinakan Yanabar. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Kiti. Semua lagi Dinakan Tak Kemu Waktu 24 dan Bangi Buan Ogos 2026. Bersama kau, wow, Rabiul Awal 1440. Itrala Jumat bersama kau DJ Z dan Bangi Kemu Waktu. Jadi kita akan bersama kau aku sebetah telur jam di Mesabah BFM, siaran Samah Alap Panah. Tak lau Jumat, pengurus segala lau Yanabar B, sihat pan, dayak selalu kok. Betiru musim pengelau kok, musim jerebu, jadi menjaga kesihatan selalu. Terima kasih pemenik sahabat BFM. Jadi energi kita benimponan kau lagu lekata soro Dr. Ruda Haji Sawang, Manuk Manuk Lembukun. Energi para jomo minggu jauh kenatkan lagu kau jomo ngerati nak betiru kok, sambil ni menarik mundak buli, mundak buli. Okeylah, bin, terima kasih bersama kau kita demangi kemuap tu. Jadi terus je setia bersama kau kita demangi kemuap tu. Kalau tidak lagu-lagu betal, kata suruh Yamin Rojo Kobok berani. Tak seran sama.

Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.

Sabah, Nanolatku, Lat, Endiak Brio, Semiwon Etnik, Sedebuak, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Telungku Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

Jadi kan terima kasih kakak yang bersama ke DJ Zee dan mengikut waktu dia bersama sama Alapana Sukma ke 22 Selangor 2026. Dan tu berita seni sensang kita TV tu sahabat ni kok tak odon ke siam kok carta keseluruhan kok purunan 10 telur pingat emas 12 perak kok pan 10 pitu gangsa ngejadian jumlah semimun ni 42 pingat ngabut siam songom sini lah songom sini lah terhati tu betul-betul munun tambahan ni kok tak tiga lakang ha. Emas tu kulai lah Ivan Ray Chong Siwe nutan acara mana Rike pedangan dela engkau pan Catherine Lo Meshi kulit perak untuk mana pedangan denda dendo numpang pingat perak acara olahraga wow atus meter dendo. Jadi asyik cerita dikit pasal kita yang pun sukma ke 22 Selangor 2026. Jadi kita mulai balik ngago Sabah kita ngendak abar mitu tu ndak ti lekat Jabatan Immigration Malaysia mitu lekat Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah berinan datu sepudangan warga asing diam di kooperasi pendaras kuasaan tak kota Kinabalu sandakan Kaupan Kudat. JIM Sabah diam kenyataan ni bermarak link ni operasi mekebiak pemeriksaan terhadap 224 orang jomo. Engkau pan gai tenane terus syak sebab muat dedangi kesalahan imigresen terposok nanyak bengen dokumen sah kau pan ngelanggar syarat pas andia akta imigresen 1150 siam kau pan 60 telur. Am kita ngendak jauh tak kata kena bil kau tak kena baru sini. Itu yang marak link ni 66 orang warga asing tenan lekat 60 orang jomo Filipina engkau pan 6 orang jomo lekat Indonesia. Kau pantas sandakan 27 orang warga asing bertenan mekebiak 26 orang jomo Filipina kau pandangan jomo Indonesia. Sementara itu operasi tak kudat sepuluh orang jomo Filipina tenan dia masa depan JIM Sabah akan tarus link ni mendaras lagi gaya ampun operasi penguatkuasaan dekat semasa ngabut semasa inantupan ngeruah diam dikau usak gaya ngebantras ketekuan pendatang asing kau pandia mengempastian pematuhan undang-undang Immigration Lat sentioso terpeliro. Jadi ini sih cerita dikit lekat tak Sabah dinakan ya lagi boleh kongsi tingkam tu ah. Tak tisa yang lagi abar-abar yang buli boti tabangan pengkaleh dempangi kemuap tu inan tu cerita pasal pen Borneo dinakan ha inan tu pen buli pantai ah. Link ni pan Datuk Mat Bali Marak link ni projek Leburaya Pen Borneo WP kusung dikau ke pan WP kusung dua perlu penelupus Selingau. Eh pening ni untuk kepastian kealapan ni boleh tersolek semi merakyat. Bok ni tak bangan jomo teman tak kawasan Sepitang. Engkau link ni kerja penanggunan betiru mekituan kemajuan. Nsan pergi kakal un lagi dedangai komponen terposok penanggunan jejambat perlu nos nelasai. Minggu yo berharap link ni tandawan kok lawatan pementawan ni berterusan Menteri Kerja Raya bersama kok berintelat kok pan kontraktor kulit nabangan nelasai yang isu kok pan ngelagan yang masalah aduh perlu asyik cerita lah ni dah kena pasal Pen Borneo selek. Jadi terima kasih kam semimon eh siabar-abar yang boy kongsi ti untuk pengkalih semimon demangi kemuap tu selalu ngejaga kesihatan nginum buat yang cukup musim-musim pengelau dinakan kok musim-musim iko mana kawasan tu no aha jadi inan tu aku ngendak si mitu tu kok berita di laula kata Jakarta tu demilah Indonesia kok tak ti inan tu info link ni ketunuan tahun tak Indonesia makin kok bimbang boy jauh lebih 200,000 hektar kawasan tu no. Lekat awal tahun tu engkau panjerubuh nut mekejejas Sarawak sebab demilak Kalimantan engkau sembilak jo. Engkau panam kiti ngendak mitu tu link ni gaya ampun anu jo pang laporan link ni 6 kawasan talatung rekod kualiti udara tak tapnya nyak siat. Sikot siam 5,000 hektar kawasan. Tak seluruh Indonesia tunuk tak julai ngabut noh. Setakat Julai je eh. Bermana gain fuai ko. Betiru Ogos noh. Setakat Julai je 5,000 hektar noh dinahkan. Engkau pandang ni ketenuan ni engkau sebab jerbu tebal ngogok tak kau dari kawasan tak Borneo Indonesia terposok no Palangkaraya Ibu Lat Kalimantan Tengah. Engkau pandang pegawai Kementerian Perhutanan Indonesia Yudo Sekti Mustiko marak link ni 767 orang pegawai Ainonio no Neden tak seluruh Borneo untuk nelasai ketenuan ni minggu yo marak bagi link ni dan ni jangka lagi keroy tak September ke pan Oktober entah depan ngecabar lagi usak diam ngelagan
yo barat jo ngleret te ah. Engko pan kawasan-kawasan tu nu tahun tu ai no ngelimpasan jumlah anu ben record semasa musim El Nino tak 2011 siam ko pan 2023. Dan san bagai barat ni kakal yang lagi somong ko kemusnahan tak 2015 lah bagi ketunuan bagi nunuk jutaan hektar kawasan ko pan bagi meluat krisis jerebus rantau. Ling ni sementara Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juil Anthony Mara ling ni pakar guys siap sedia untuk muat operasi pengubahan cuaca sekiranya un awan yang ngam untuk pembenian awan ling ni. Pakar panut ngait ketunuan ko faktor manusia terpasok na bagas penebong tahun sebetam petekat anu ko sebab kawasan oyoh lagi sanang tunuk. Jadi si info benda ti lekat tak kita ampun jiran dembila lah ko sebab teruak pantek kita ya. Kalau yang kebrai dembila Sarawak lah kok boleh tu kita mana kok yang kalah gigi tim itu. Okeylah dinakan pian kok pian pan sebagai panduan muslimin kok muslimat semimon kita sama-sama akan mengkali azan asar dan bagi gemap tu tak jam telu telumpuk telu minit kemuap. Terus bersama di Jazzy tak asyaran sama. Alah.

0: Dan tengah selang China Selatan, un dembuak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pege, nangun tambak umus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan.
1: Perundang-undang bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman, boleh terhati mesin banyak bertutur.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Grafika bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpun tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Sabah, itunolatku, itunolata diabriu, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia ani.

Terima kasih kakak-kakak bersama aku DJ Azdi dan bagi kamu waktu diom siaran sama Alap Bana Yana Barbie. Mudah-mudahan kamu sihat-sihat jauh selalu daik-daik atai jauh selalu insana barat jambu diom keadaan sekarang tu. Kok ngumbu tomat purik pitu kok. Lain lagi musim pengelau kok. Lain lagi kok yang pun jerebu kok. Sampai dengan kawasan dati tak dembila Sarawak lah yang dati Lampung Sengsara Bana sampai ngecatat indeks pencemaran udara ni tahap yang sangat tidak sihat warna oren no dinakana engko dangai-dangai kawasan ni yang tidak sihat. Jadi enoh barat jemuh bagas-bagas jerebu lekat lat dembila lah dinakana. Jadi kakak lagi ya bersama ko DJ Zinemangi kamu waktu ko muka mengendak ropin ro keadaan barat jemuh yan keadaan jerebu tak kiti ampun tak Sarawak dembila ngogopo lagi berjemu anu kok tak Kalimantan Indonesia kamu boleh jo ngendak tak kiti ampun berita RTM un kok semimo tak media sosial betiru iko bana am kami ngendak kok ya nak ngendak ni pun macam nya aku tukar bernafas ngendak keadaan ni ha kok jadi nginum buat yang cukup lah dinakana sentioso nginum buat yang cukup kok ngejaga kesihatan selalu amunya un benuat peluak dong no peluak teh ah. Jadi taras jo bersama kok kita mangi ke map tu sini lagu ya ne lagu Rozai lagu Rozai sikak selekat kita mitu kok lagu sebenarnya ni ada ni balik tau. Ha muka mengendak si arrangement ni pun ikono lagi warak jumpa lagi alap kok. Jadi yang tu yang boleh kongsi ti lah untuk bangan dinakan semimon semasa jerbu tu yang berkoro yang boleh buat ti kok. Yang mungkin boleh mengurang dikit lah kita ampun pendedahan tak udara tercemar kok. Kita nasihat supaya kita mentuah kita supaya kurang ngurangan lah barak jumpa aktiviti meluar rumah terutamanya amun bosuan IPU yang meniklanga kok. Amun perlu buat makai penombol lepuk moy lah semasa kok semasa tak kuasa-kuasa yang berjerbu lah ha. Kok pan ngurang aktiviti fizikal ataupun bersukan meluar nginum buat kusung anu sesukup ni buat bioso way kok insana banyak terlampau barat jam untuk banyak kelong kok and diam kerita makai penghawa dingin masang ekon lah kok kitaran udara dalaman eh kok kok pan boleh ngelagan lah barat jama barang umbu-umbu pun pudan tu ko aktiviti yang boleh nambah lagi pencemaran udara diam rumah bojom kom barat jama bojo kom lekat meluar eh poso kom pusat bih mobi tangan bih kom bagian kulit anu terdedah lah ko ngendak bana amunun sekiruni simptom-simptom dokon ko barat jama kenol ka pedi yang pun ia orang dah pegat ni ko urung barat jam buik motor pedih bagi sang nafas ko terus perlu sampai terus macam banyak selesa terus mukulik rawatan lah di nakana tak klinik-klinik yang bersikoton rumah-rumah sakit yang bersikoton ko tungan di nakan sebab pian pan kau yang kerso ni balik di nakan. Terima kasih kakak lain bersama ko kita break kalau aku kata suruh Zali Arangupi tak diam turi serang sama

Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Lagu lekat sororai dah bandak ke panasri pesoyono kau maku. Mungkin kita jam 4 pada minit ke mam. Kakak lagi bersama kau di jazit siaran sama Alap Bana. Ame ku ngendak itu dia kan undang-undang pabaran tu yang ingin kongsi ti. Minggu am kita ngendak itu program Madani Kita PMK 2026 bersama-sama kok komuniti Darau antara Sempanggar. Jadi kamu boleh anu tu jemputan untuk ngogo program Madani Kita PMK 2026. Inan tu nimpon tarik ni 22 Ogos 2026 lah Sabtu maung dina kana. Ayo nimpon dekat wau sensaung abut no jam 5 kemuap. Tungan ni tak padang kampung warisan Kota Kinabalu. Jadi am kiti ngendak mitu tu dangin bangi ampun tu ndak tisaun yo ampun mitu lampiran beden ni mitu tu ko ah. Sebab ni yo nimpon dekat Betiru lagi si ko yo ampun anu. Program tu sebenarnya ni tapi yang mau ngampun ni yo pengen cabutan bertuah ko pengen regensi me sebis mutu percuma gunting rambut percuma nah ngambana tak bakan peranak-peranak sekolah ko inan tu dumilak sensau ngam ki tingin dak mitu tu lepas saya pengen pertandingan warna komuniti Madani impian saya pengen doko kategori untuk peranak kopan jomo oyo lepas saya un lagi gerak ceria komuniti Madani jabatan belia kopan suka negeri JBS pengen e-sport pertandingan tarik tali kopan pertandingan gusti lengan jam terus ni kai pengen poket tok pan pasal kempen keselamatan alun-alun apalah kata jabatan pengangkutan jalan Malaysia JPJ kopan pertukaran tupi kleder lepas saya un lagi gaya pun selain ni pengen poket tok pun pasal bayar penyala gunuan dadah agensi anti dadah kebangsaan AADK engkau pun pengen santai patriotic safety bersama kau penteramah jabatan penerangan Sabah am kita ingin dah yang pun majlis perasmian ni kau kau tu jam 11 sah ikut mana aktiviti-aktiviti ni yang boleh aku mime nimpon dekat sini sensaung sini sensaung ya jam dah dekat wau sensaung ngabut no jam 5 kemuap ndak ti ko bana aktiviti-aktiviti yang sendedion itu tu jadi sen yang besi kotanya boleh no tekope ramai-ramai ngogo tak program Madani Kita PMK 2026 bersama-sama ko komuniti Darau antara Sepanggar jadi edit pabaran yang boleh kongsi ti untuk jomo-jomo demi lah Sepanggar boleh no tekong ngogo pe maung sensaung gaya ni pun dekat sensaung ngabut no kemuap engkau paninan tu pasal bahan perpindahan di nakana minggu perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth 2 Aino pindah ngogo ta Hospital Queen Elizabeth jadi tungan bau ni yono ta klinik perubatan am aras 3 kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth minggu perpindahannya sebenarnya buat nimpon lekat tak telujun lagi mekebiak semimon perkhidmatan sub kepekaran ortopedik kopan urusan sekai temu janji kopan rujukan pesakit mesti ino barak jomo teruk muka tak alamat yang si dokun barak kena bila tungan di bawah Hospital Queen Elizabeth ataupun ning-ning itu kan boleh pan ngubung gai tak nombor talian gai kusung wau-wau 5 di kapitu 5 5 5 sambungan ni pitu 6 siam siam jadi menurutan abar-abar resi yang bayi tuko tingkam mana tahu un kegunaan ningkam un kalapan ningkam boleh guna sealapnya ataupun dinahkan bi yang pengen temu janji ka ko jadi agak kupela dinahkan lah. Okeylah, tak jam 5 kemudian kita akan berkali abar-abar Radio Melats. Kacap jo lagi. Engkau pan segmen pemupusan ti mene-mene lagu, Kang. Jadi, engkau maku lagu, aku akan masak ni, Kang. Toronglah dinakan. Terima kasih, tabangan dinakan semimon. Yang sentioso jenutan kita, insan minggu, jatungan biko, jeram. Dinakan ti, Pak Maksun, ko. Yang abar bi, menodan kamu sihat-sihat jo selalu. Yang berkali kita dembangi kemuap tu. Lagu legata suruh sapik jastar selai dinakan. Barat ni sian. Yang terakhir titik sian. Sama-sama kali tiba pasal lagu tu. Tak serang sama. Alap banah.

0: Tajuk-tajuk kabar kemu waktu ekonomi biru bengen potensi muka ruang ta industri bau tak sabak. SOGDC jetama. Menurut kerjasama teroka sistem bekalan buai industri tak sogip. Assalamualaikum kapan salam Malaysia Madani. Bersama aku Izul Ledium Abar Sabah VFM. Ekonomi biru pengen potensi muka ruang ta industri bau tak sabak. Terdepan numbang diom pertemuan ekonomi lat nutan penerokan sumber marin anu lebih ngerangkum. Antara potensi anu terkilepas di terposokno tenaga haba lautan akuakultur kopan sumber mineral marin. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Sabah Kota Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut Marak sandakan kopan tawau bingin sumber perikanan kopan akuakultur anu kakal belum nyak lagi boy teroka sepenuh ni. Tak masa somopan perintah sedang hendak bana-bana aspek perundangan kopan bidang kuasa antara perintah lat kopan persekutuan dia mempastian pelaksanaan ekonomi biru luman lansar.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Datuk Mustafa Tenemuan Media Tamai dan Agua Aku Agro Fiesta 2026 tak politeknik sandakan. Pendangunan sistem bekalan buai industri tak taman perindustrian selan kopan gas sepitang sogip tarus setura-turuka ngkut kerjasama Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Bhd SOGDC kopan Jetama Sdn Bhd Jetama. Kerjasama tu turut menterai dia memerondom persepahaman anu baik tanda tangan lagi timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Dato Iwan Benedik. Kerjasama tu pun mengkebuli kedua-dua pihak ngendak benda-benda kebuli laksanaan teknikal Kopan Komersial dia metangun sistem bekalan buai industri anu penyesuaian Kopan.

0: teknikal diom aspek perancangan reka bentuk, penangunan, operasi kepan penyelenggaraan sistem tebia. Inisiatif tumpuan dijangka akan mentagap lagi infrastruktur sokongan untuk Sogip entah depan dia mempenik lagi kesedioan Taman Perindustrian Tebia untuk menerima pelaburan bau. Lebih 65 orang ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT mengangkat sumpah kepada menerima watikah pelantikan untuk sesi 2025-2027. Menteri Kerjaan Tempatan Kod Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ingin gai muan tumpuan tak telu pekoro bok-bok, you know, keberkesanan PBT, kebersihan kepan keindahan, dia mempenik hasil PBT.
1: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan, tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin marak bege Bojong Maidan mengangkat sumpah kepan pembentukan watikah pelantikan Puk Majlis PBT sesi 2025-2027 tak Kota Kinabalu. Barat ni lagi pihak Nipan akan memperinci lagi sadangan kajian balik elaun pengerusi kepan ahli majlis selain ngendak benar-benar keperluan perjawatan tak setiap PBT. Pelantikan ahli majlis bau tupan mekebiak wau daerah dokon kok majlis daerah Kota Blud, Papar, Tongod, Kota Merudu, Kok Pan Ranau.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

4,750 orang pendatang asing lekat tak dedangai warga negara Neden mulek tak lat asal ni tahun tu. Nutan kenyataan Jabatan Imigresen JIM Sabah lekat jumlah air warga negara Filipina ngecatat jumlah paling langa yono 3,000 wau orang tenutan ko Indonesia 1,470 wau orang Pakistan datu 10 wau orang China datu siam Vietnam 10 wau orang ko pandang-dangai lagi warga negara Ali 10 siam orang. Jumlah tempat ngerangkum pelaksanaan program pemindahan tebau betiru mekebiak 144 orang warga negara Indonesia nutan lanan makai feri komersial. Gai yono lekat 107 orang delah 26 orang dendoh kopan sepudangan peranak. Semimo ni lekat tak diport imigresen Kota Kinabalu, diport imigresen Papar kopan diport imigresen Sandakan tu penindah Bojo Selasai melan hukuman nutan peruntukan undang-undang kopan bengen surat pelanan laksana pasport anu sah. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job kopan keusahawanan tiada yang terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah Muka datus 50 peluang pekerjaan tak penghuni pusat reintegrasi tuaran. Engkau 36 lekat ni ngeruo jomuan temban nerimo tawaran kerja. Pengarah penjara Lat Sabah kopan wilayah Persekutuan Labuan Te Hok Sun marak peluang tu turut tawar nutan sesi temuduga bersama kok 14 orang majikan nutan kemairan kopan kebulian bangan penghuni meh. Teh Hok Sun pan tenembuan pengabar Bojo Maidan penembolan karnivar E tak pusat reintegrasi tuaran. Kerjasama strategik bersama kok perkeso nut menabangan muka ruang pekerjaan anu ngam engkok kemairan bangan penghuni meh. Dia masa pan Jabatan Penjara Malaysia Nasar pitumpu pedatus penghuni tak pusat reintegrasi kulit pekerjaan bersama majikan. Integriti kopan accountability diom kalangan pegawai kopan anggota PDRM terus penetagap. Usak tu benuat oleh Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis IPCC. Nutan pemantauan pengawasan kopan tindakan sultan sekai tata kelakuan. Epan sebiak kok peranan IPCC diom pastian tahap profesionalisme kopan penutan terhadap peraturan diom pasukan PDRM sentioso penetingkat. Wakil IPCC Ruslan Atan Mara Suruhanjaya ni akan berkompromi terhadap ian-ian salah laku.

Kebiak pegawai Kopan Anggota PDRM. Integriti diom pasukan polis nyat jauh tertumpu diom isu rasuah. Sebalik ni, ngerangkum keseluruhan tata cara pelaksanaan tugas Kopan Tanggungjawab Kedembangian. Beliau marah pergi semasa jadi tetamu diom segmen Kita Cerita, Kita Kongsi Takonti Sabah FM, Kota Kinabalu. Diom ngelansaran proses siasatan masyarakat Pan Senok muan aduan anu bana Kopan lengkap selain nutan dokumen sukungan. Amun un salah laku, tindakan sewajarnya akan nindok nutan peruntukan undang-undang. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah ngelulus dedangai keputusan strategik dia mempertingkat kualiti perkhidmatan pengangkutan awam Kopan mesenang cara urusan bangan pengusaha. Keputusan itu tercapai dia mesyuarat Lembaga Bilangan ke-6 tahun 2026 anu telah pengerusi oleh pengerusi anggota LPKP Sabah Bau Senator Datuk Pung Zinze Bau tu. Antara tumpuan bobok yono pengoperasian penuh program transformasi bas berhenti-henti Sabah SBST antawa bas.my nimpon sepu dembangi bulan Ogos limpas. Program pan mekebiak wau lanan engko 40 wau buak bas. Ngabut sepu Ogos, datu siam pun 4,265 orang penumpang boi nerimo kealapan lekatak perkhidmatan terbiak anu panut kilo sebagai bas pink. LPKP Sabah akan terus mengoptimum perkhidmatan tebiak teposok no nimbang pemakuan awam untuk penjajaran balik lanan ni. Antara tempuan Yono, Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Kopan Kepayan Ridge. Epan dia mengempastian perkhidmatan bas awam lagi sanang terakses penyesuaian Kopan Buli Nabangan ngurangan beban kos sara lum pengguna. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Ekonomi biru bengen potensi muka ruang ta industri bau ta Sabah. SOGDC Jetama merot kerja somo teroka sistem bekalan buai industri ta Sogip. Begini abar-abar sini bes nunting Lek Sharon Raymond lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Sabah, Nanolatku, Lat, Endia Brio, Semiwon Etnik, Sedembua, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Tenung Pudembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

0: Dinakan, terima kasih kakak layu bersama gue di JZ. Diam segmen pemupusan Dinakan. Kamu waktu 25 Ogos 2026 bersama ke Lau Jumaat ke pengulu segala Lau Yana Barbie. Terima kasih kakak lagi setia bersama kau kita. Baru saya kita masang live TikTok me itu tu untuk segmen pemupusan, segmen mana-mana lagu. Jadi setia undang-undang orang nasi bemaku kau lagu si bepaku Dinakan ti mama wadang kau Dinakan ti wife si makku lagu yang makku Basri Bon. Iko barang yang makku lagi nanti selalu kok. Okey, yang diam pelanan betiru palap-palap kam diam pelanan. Terima kasih kakak lagi ya para jomo ya nak mene saluran Sabah BFM siaran sama Alap Bana ada bagi marak jam panji barak gay alah dokan macam lemak kom kali jam tu ko tapi indaya tadi nak ambuli rumah edem bilak yang payah peketah edem bilak je terus tukang rumah tu ditarus ya lah ti ala person ya jomo ko dah bagi tekan ko ko kan lagi dia melanan ko lepas saya jam nangai jam 8 jam 7 baru tukang rumah un kan lagi truk dari ya lah ti ente para jomo bersabarlah. Bersabarlah kok bagaimana keluman itu kok sabarlah kadang-kadang cuma boleh marah bagai je pian pandai ah jadi kita berdayaklah kok senang-senang atai kok kali lagu be pernah aku lek bangan Dinakan tidak bagi kemop tu tak senang sama dia bagi kemop tu kita berdayak kau lagu lekata soro mazlan amit be pak aku Dinakan mazlan si kok zi berni boleh lagi kau aku lagu ngam-ngam pan sem diam segmen menek-menek kok jadi pasang tila lagu be pak aku ni. Lagu Din JJ Mensari berpaku Dinakan ti JJ Syam. Lepas saya si baru Dinakan ti Sensin Torong ne. Yang bermaku lagu ni bawa eh. Ngono si betulis ko ya. Ni ada pinggono ah. Kisah dan bagi erti kasih. Engkau pan lagu erti kasih bagi penaku si le Dinakan Isa Adam. Okey. Lagu aja lagu bau tau. Mazlan Amit pan lagu bau pan eh. Kisah dan bagi eh. Erti kasih pan bau dah bagi posok ko. Penugas ko. Mensari dokun betah nasab tapi pian ko pian pan kita kalalah sama-sama lagu bepaku kaitu ko mendonan sanang hatai bi kalalah lagu tu tak seran sama
1: alap panah.

0: Urtikasi.
1: Urtikasi dinakan legon JJ Syamo kita jam 5.54 minit kemuap tu ko no tak torong siaran dinakan. Ha ha memiah kita urtikasi diam dunia tu ko. Ha lum tedo jo beraja mo ko. Jadi mesti penemia yang ko bahagia ya. Ha tapi amunnya pun bahagia yang dayalah dinakan sabar lo kali bahagia mu kang torong ni ya. Jadi terima kasih tabangan semimun pengkala demangi kemuap tu ko yang sentioso bersama ko kita terima kasih ko palap-palap kam selalu terima kasih sebenarnya sahabat BFM ko betirut lagi keadaan-keadaan cuacanya dengan ala musim pengelau musim tunuk-tunuk minggu-minggu jerebu ko jadi selalu jaga kesihatan ko pen yang pandai mudan ne dong dokom sebarang-barang para jomo ya na niman-niman puntung pudan ne ko sebab labu je para jomo dia keroy lagi dune sekejap jo tunuk ngerubar api ya jadi jomo yang pengen tanggungjawab dikit tindakan ke sentiasa ngendak para jomo info-info terbaul kata info-info yang mana je lah yang sahih dengan RTM ko ko jadi agak aku bergajar tindakan mempusan saran sama lah bandar dan bangi kemab tu bandar ku kau mengkau dembuat lagu sebab penaku lek gai lagu link ni mah ku gai lagu pengantin bau agak aku ikut bandar kahwin tak lau jumat tu ko tindakan mensari lau jumat sal ni jomo akad ko ramai bandar jadi lagu tu khas untuk pengantin-pengantin bau pengantin-pengantin betah ko yang penting kan bahagia kalau lagu tu ah. Memupusan saran sama Alabana untuk edisi 20 Mangi bulan Ogos 2026 bersama kod wow Rabiul Awal 1440 wow Ijralo Jumat bersama kod DJ Z dan Mangi Kemuap tu memupusan segmen sama-sama kita kali lagu Rosdiali pengantin bau tu siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalat Mustahak Habalahat Kua PTE. Ekonomi biru takat potensi muka huang tujuh industri bahak umat Sabah. SOGDC jatama magtabang muka sistem bekalan bohe industri masogip. Ekonomi biru taga potensi pemuka huang tujuh industri bahak umat Sabah minta dama katabang tujuh kasongan ekonomi lahat min pemukaan usaha ningak min di laut. Antara akahap ni kapatongan pasodna nionan tenaga haba lautan akuakultur rusab hasil mineral minri laut. Menteri Jabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmut ngahaka sandakan maka tawau taga hasil magdaing rusab akuakultur ia masih halam tiga nibuka. Pemerintah Rusab Mariaman anulutan palkala perundangan maka kekawasaan antara perintah lahat maka persekutuan agak maka kila-kila pemalan jalan ekonomi biru lansan langganana. Datuk Mustafa Nibak Media mawairan Agro Fiesta 2026 Politeknik Sandakan. Pembangunan sistem bakalan bohe industri mataman perindustrian minyak dan gas sipitang atau SOGIP nui nibuka magtabang maka Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC maka jetama Sendirian Berhad atau jetama. Hei magtabanginan di pagakuan mereman balikanku, hek magta panginaan ini pagakuan meriam memorandum persepahaman yakni sainan timbalan ketua mantiri Yerusab Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Ewan Benedik. Ina ini maka pemanjari kerua-rua anulutan kemanjarian teknikal maka komersial akok maka pabangun sistem bakalan bohe industri yakni para saya maka mampan. SOGDC akan memasang nang cara pemeaan pelabur ama selaras keperluan mata

0: operasi maka penelanggaraan sistem inaani. Hal ini jangka maka pahogpot infrastruktur sokongan masogip mintada maka songan he magsakap taman perindustrian inan ako maka talima pelaburan bahao. Labi 60-50 ahli majlis pihak berkuasa tempatan PB Timag Sapa maka nalima watika pelantikan mas sesi 2020-5 ngabut ni 2020-7. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif akuhi sigam angis batu jutul lupal kala utama iaitu kapasloran PBT kalisinan maka kalanuan ruisab kasongan hasil PBT. Datuk Dr. Muhammad Arifin ngahaka sigam ruisab akan anulutan negara kajian pabalik elaun pengurusi maka ahli majlis sadimin anulutan keperluan perjawatan maka memon PBT. Pelantikan ahli majlis bahawinan nak meriam walu daerah antara anai majlis daerah kota Belud, Papar, Tongod, Kota Merudu, maka Ranau.
1: Denakan hina buiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Dunia 4,750 pelarian indagin di suarga negara nituran molek ni negara asal tahun iti. Hakamin Jabatan Immigration JIM Sabah Min Heka Hee warga negara Filipina yana aka heka yaitu 3,080 yang boho Indonesia dan 4,070 maka walu Pakistan 1,100 maka walu China 100 siam, Vietnam 10 maka walu, manakala inda ginis warga negara sedih, ania 10 maka siam puhu. Hekena ani rusap posodna pemelanjalan program pengalalinan AKPHU Lawiti si, ania 140 maka 4 warga negara Indonesia, nituran miak peri. Sigam yana 100 puhu lala, balikan kusigaminan yana min 100 puhu. Dahatus pitu puhu lala, 20 maka 60 randa, maka sangpu maka 10 anak-anak. Kamemon min Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar, maka Depot Immigration Sandakan nilalin bay pain katis labayan hukuman, amia peruntukan undang-undang, ruisab taga katarangan neonan surat perjalanan laksana paspot, anu sah. Hinang nanan Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Counseling tiada yang terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah muka 150 peluang paghinangan 7 AA Ningan Matag Pusat Reintegrasi Tuaran maka terlumpu maka 6 min hei yana AA Ningan ma hingga tawaran baini hinang pengarah Penjara Negeri Sabah maka wilayah Persekutuan Labuan Teh Hokson ngahaka peluang ina ani ditawaran min temuduga maka sangpu maka empat majikan ninda min kapandayan maka kemanjarian sigam Teh Hokson nibak pemberita ma penutupan kanibal ina ani ngahaka hek magtabang strategik magbea maka perkeso ruisap maka tabang amuka huang paghinangan magtuk maka kapandayan sigam Sadimin hei, Jabatan Penjara Malaysia nganjangka pitumpu pahatus min sigam matagan pusat reintegrasi kolek hinang saka majikan. Integriti maka accountability mapanan pegawai rusa anggota PDRM nui pinakan sang usaha inaan ini palanjal hei suruhan jaya bebas teli. Balikan ku usaha ina ani nipalanjal he suruhan jaya bebas tata kelakuan polis IPCC min pemantauan pemerhatian maka he magakal susulan pasal tata kelakuan ina ani paabay mabahala IPCC ako maka patok

pangan taha profesionalisme ruisab panulutan maparaaturan mareng pasukan PDRM sidarunia kasonganna. Wakil IPCC Roslan Atan ngahaka Suruhanjaya akan mbal magtulakang sulma ai sa kahinang minbaan pagawai maka anggota PDRM. Integriti mareng pasukan polis mbal halma kahinang mangansuap sabalikna mareng kamemon tata cara pamalan jalan hinang maka bahala allawalaw. Beliau ngahaka teh hina pumanjari hawakan mareng segmen kita cerita ed kita kongsi ma konti Sabah FM Kota Kinabalu. Aku maka palansal hinang siasatan masyarakat ni soho ngahakaan palkala atalak maka langkap bangiai hinang aduan maka pinagbea maka katerangan sokongan bangiai wujud kasaan akal pata akan ninga amia peraturan undang-undang. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah melulus rakerangai ketetapan strategi kakok maka songan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam maka maka pasanang cara urusan pengusaha. Ketetapan inaan ini abut mariam musyawara lembaga bilangan ke 6 tahun 2020 maka 6 ya magkok ma pengurusi anggota LPKP Sabah Bahau Senator Datuk Pong Jin Zi Bahau-Bahau itu. Antara ni pinarahulu ialah na pengoperasian mintada program transformasi bas berhenti-henti Sabah SBST atau Bus at My. Nagna masang pu maka sahali bulan waluk palabai. Program ina ani ma waluk labayan maka 4 pu maka waluk bas maka bea. Ngabut ni sang pu hali bulan waluk si bai. Datus siampu maka 4260 maka 5 penumpang bai na maka hampit manapaat perkhidmatan ina ani Yerusalem Neonan Bus Pink. LPKP Sabah akan nui mahatul perkhidmatan ina ani pasod na mikilan kehendak banana untuk nihatul pabalik labayan basinan. Antara labayan iana Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Ruisab Kepayan Ridge. Aku maka kila-kila perkhidmatan bas awam labi asan nang tabak. Ni para saya maka mampu maka tabang maka kulangan susah paggastu kaluman mandusia. Pembubu Sabar bina sampai pabalik habal mustahak si. Ekonomi biru taga potensi muka huang tujuh industri baha umas Sabah. SOGDC Jatama magtabang muka sistem bakalan bohe industri masogit. Betina balahat kopi tiba ni sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Nak Nita Nak Hinabu Pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji Jalur Gemilang. Daa amakai panji Jalur Gemilang pangalapis mija pamutus ayai atau hiasan biasa uwaldu mariam acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan heka allog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabah BFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang asa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi di bahan sanak dan akan ma'ai-ma'ai rupa ingga makakale siaran healing sama ko PTE ma'ingga rupa inna pemakalehan bi sarang hiya pinag sukulan kami min Sabah BFM RTM Sabah RTM klik bangi pakale bi lagi-lagi nah. Jadi ai rupa in murah-murahan daam bekat dua ata ngamuk surut kita murah-murahan dupa ini liusan negara ta min binsana ahya ni pa cukup napain ai keperluan ba nan rakyat na insyaallah murah-murahan. Jadi minsan pun ai serahkan bangai kita magsabu maka ai ru keadaan supaya kita cukup supaya kita pasabal supaya kita itu magsukul maram ay rupain makatan na ni kita maram ay rupain makatalu ni kita pagsukulan ta maka pagsabalan ta sabab pinaan ni napal kala poon mustahak totogan ta mustahak balutan ta selaku kita taga balutan antanan ugama nu totog. Jadi ay rupain sarakan keadaan cuaca ni pa sapali na pain minsan du batina ani maggabut ni marakarangai kawasan untuk marambila pitu pun anda ku tandau ku meluasan in sini si pinakan apain magandom para hal halaman niya bangiyai pun ay amia mahaka-haka cuaca rusap maramalan untuk makohapiti ini kasangoman dan bila kohap maghunus marakarangai paglahatan marambila sangom kakono akan ania ulan pahalui sab rambila subuh halaman ia ulan seorang bila kohap ulan marakarangai paglahatan cuaca betah napain maka mbal bakat rusap pamaliuan ia. Jadi rupain insyaallah sana kan hena marambila negara tarambila Indonesia mara Kalimantan ni ko sabat kejarian tuno jari isbat padan sagara nak anda nampain magtuno-tuno makalu aya ana insyaallah mangnya nampain kita pajaga pa isbat pahali ambalnya tajari palkala-palkala anu maka mudaratan kami mun

0: Airan luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru maduampu makalima hari bulan walu 2020 makonam Masihi. Anagna min Padang Merdeka Kota Kinabalu maka matag pagtipunan mas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian hinanginan, mayran pemalanjalan sampangan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengendean anugerah tokoh maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka. Mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kagak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulid Rasul sampu makampat empat puk makalu hijrah 2020 makonom Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat datang sa salat waktu magharib ng bila pantai barat itu. Magkabangi kami tadang agad isya. Waktu isya ram bila pantai barat itu pasod lis gapito. Lisag pito tulumpu makasiam. Lisag pito tulumpu kasiam. Bidana lisag onom tulumpu makalima. Masila kita maram siran diling sama ni agi waktu kaheka. Laus kita makale ongka ongka. Nubay na nisadiahan min dito. Laus dusa ba makale haka haka. Bantuk bantuk ni pagkanan sanakan. Laus dusa kita magsapali. Haka haka. Pata ni katauan. Jadi betina ani sana kan masih lagi hina buna sukan sukma untuk tubanan sagarunakan bilai maka hati bang punai ninda min laman rasmi sukan itu sukma airupain katobtoban na panganda ta minsan dupain rakit asago ani arupain alhamdulillah ani arupain ta haala untuk naglahat ta sabah ma pagatuan mentadahan it sukma 2020 makonom lahat ta sabah pangambal baluwa ni katobtoban maumbul kapitu ai rupain hena baina bana na ahli-ahli sukan baina magpatik malik gusaha sa pupud daya ang abut ay rupain ni abut jadi paongkon heeru ta abut isab sarang ahaya pinagsukulan dusab maka subay dusab kita ahaya muan sokongan na mabanan kamemon ali-ali sukan dari ay rusukan ni kami nata ni banan sarakan parulu maram langgan kalumanta magsukan sa nakira sukan alampung kasukan na buhat ka subay ruwanya kita salarakayo sukan biata maholega baran anggota tubuh baran tada kita pa itu pasagad ta hambalamia ay hambalam holega tubaran katumarian nai ginisan saki akan makatan na nasago iya na mahap nai bang kita minsan duhal maluma maglibutan maluma ataupun malaman-laman hingga asekot ni bansanakan taman-taman paglumaan ataupun paghali-halian na lumangan tape maglibutan ako rupain makapaluas hulas sa pambalbangambangambal paluas hulas min baranta rusab balusab muan kahapan makita sabab ayuki hus kawa hulas paluas min baranta he rusab mua paluas saki-saki merembaran so he na kani-kani mandusia makapiil na

0: Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asya-sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga. Ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjaja. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Magsukul ni mana sa nagdanakan pa abay masa ba VFM siaran Hilingsang mawain ada sa ganong 40 makarua jari ada kitam katambanan amia ay rupain acara-acara amandaan salta matampal sumangat patriotisma makita wika memon eko rupain ina ani makapanyutan ba anak-anak muda pabaya mbal katambanan sabab iti heta nganjaga magbogan negara ta.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarangaya pinagsukulan ni kaam sarakan makale sabab VFM siaran hiling sama minol awal ngabot ni betina ni siaran hiling sama paongkon lisag pitu jadi bahan ku duong ka magsuno pasan si Arung min si Arung Dayana maka zamaniti min tuan Eji insyaallah murungrahan ina ani makapahala sigbanan sanakan ada patay pamali tah umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga keselamatan, dijaga kesehatan, dijaga Islam maka iman.

Kan sendalon domam salam Malaysia madani. Reno ringo hom yun ahun pamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Ekonomi biru sino kaluluwa na pasila ra industri na kawahu rasaba. SOGDC jetama ahihinsu paparalan ra sistem papasukuan ra sungoi industri rasogip. Ekonomi biru sino kaluluwa na pasila ra industri na kawahu rasaba amakain sup apasingkot ra ekonomi negeri. Itu na kaya niyo tenaga haba nuluaw ako kalte am kalapan ra mineral marine. Menteri Rakopisan Perdana Menteri Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakamut Nambala asuang poyo pangimpaitan ama aquaculture rasendakan am tawau akasip tutunon. Ratimpu ahondo perintah rayus tumutun rababal undang-undang am kuasa nu perintah negeri am persekutuan kuna merandan da ekonomi biru ala peralanon raonsoi. Datu Mustafa Nambala rahitu pat Majlis Aqua Agrofesta 2020 menombra Politeknik Sandakan. Papasingkatan ras sistem papasukuan ras sungai industri Rataman Perindustrian Umau Amgas Sepitang Sogip Rayus Peralanon Ahihinsu Prasaba Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC Amjetama Sendirian Berhad Jetama Pahinsu Panino Winatikan Rendalun Perandaan Pangkarati Perandian pangkaratian am sinainan utimbalan ketua menteri undiak puno menteri papasingkatan perindustrian kausahawanan ampahinuan Datu Iwan Benedik itu apakaluai risilo tumutun rakaluluan technical am commercial puna pasingkot rasistem papasukuan rasungoi industri SOGDC minsup apakaluai raurusan raplabur apalai rakakasipan raintok pembalan am tumutun rayus atayar sino rakakasipan Liwarahino jetama paralan rekajian amin sup rababal teknikal. Nakasailo nung upram limo nga ulun ahli majlis tayar angwasa amahun PBT napasuku rapator am nangapu rasurat pelantikan rataun 2025-2023. Menteri Perintah Amahun ang Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Akita Kristilo apakaulu ratalu babal Yohino pantaliman no PBT kebersihan am kinonsoy livung no intok am amaruang raka alapan no PBT Datu Dr. Muhammad Arifin nambala rahitu ra kota Kinabalu Rahu kono payo ilo pono rayos tumutun nasungkait ra elau no pengrusi am ahli majlis nakaya nayo kakasipan no jawatan ra tukir PBT Apat ngaribu tulung atus lima ngopor ngaulun andatong kando ras surat keakunan into ra kukulak pemahunan inintaran inintaran muli ra into konsi hama ra tahun hitu maya ra pembalaan into ra kaupisan immigration JIM Sabah into ra suang nohino ulun into ra Filipina asuang bonso inintaran muli yohino talung ngaribu

Indonesia, yohino 100 tulu ungkuyon, dungo pram onom Ruandu, am operam rondo lalaing, nitaran muli ra orohitu, inaya ra ferry kor Moshel. Kawi nilo intora depot immigration kota Kinabalu, papar am sandakan. Ilo initaran muli liwas na pongo na paralan ra hukuman, maya ra undang-undang am sino ra surat kagunan pangkiralanan, paspot ra inakunan. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs angka usahawanan tiada yang terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah napalai ra 105 ngopor keluahan pangkerajaan ra ulun inayan ra pusat reintegrasi tuaran interasuang nohino talu ngopram onom nga ulun nakalap ra keraja pengharapan jarak negeri Sabah am tanah pasisimpungan Labuan Teh Hok Sun Nambala tamu duga pinaralan nu opera mapat kumpani maya ra kepandaian am kain tutunan nilo. Teh Hok Sun Nambala rahitu pat nu majlis pemaparan ra karnival hino ra pusor reintegrasi tuaran. Peporno rulio kupio aho ra kasih bonsoi. Ekonomi biru sino kaluluan apa silar industri na kabahu ra Sabah. SOGDC Jetama ahihin sup aparalan ra sistem papasukuan ra sungai industri ra Sogip. Nino po pernu aw na pamahunan tra Sabah BFM kasalulaan ra humurut. Aw ini liki no maslaho ri Sharon Raymond. Lesya Madani, kesejahteraan dinikmati.

pengaribu dongu paramapat ampina salula raka dongu paraibu dan sila koonom dongaribu dongu paramapat kosan membal rasmi raka talungu param saaribu dan sila kabalu yuginyo oro sabah warta ragili kuda salula sunuk susul ru yang dipertua pakun sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin kasaya memparamai ra

Yo bagai kansian dalam nombor kawi bagai konang kiring orang ramon. Aran dalam kesalahan dahulu nombor rasa babi FM. Ni konang ramion bagai karena rayus konang kiring orang ramon dalam kesalahan dahulu nombor rasa babi FM. Eno sumuku napa roga papara rajam kasih amra londom. Melansan ramion kawi rakon orang londom ino konang kiring orang ramon raga kesalahan dahulu nombor rasa babi FM bagai ka. Konon senso ya, kamreno kena kau kaya rakon ya dirin. Kono marangan rapa apa gara lalu nomor rahasia lalu sama BFM kesalulan dahun umurut. Eno ra oro itu ra oro kalimo. Ra dungo pram rondo hari bulan, ra bulan kebalu 2000 dungo pram monom. Maun ki kabar upa apa gara rayus kono. Abang kini kora mon apa apa gara. Ra kono gugula rimbai kono paling wawon kura lalu nomor ra pemerangan ramyun ra kono penting esan myun. Aralo nomi dapat kepada kerasuan kiri kono keraja minalan mura rohitili. Aro kono reno tu rakau kono anti guys. Amo topot ya kerakau kini kono ramon dalam keseluan dalam nomor rasa BFM. Merangan dapat kepada rayus kono kini kono ramon keseluan dalam nomor tu eno maya kira live TikTok mai pakai kepada kah. Kami kapi kono maya live Facebook mai. Kami kapi kono maya rasaluran esro valu tulu kosong. Rakau dan kini kono ramon dalam keseluan dalam nomor rasa BFM. Liliwar ini pakai-pakai karena pura jam kabalu. Aku kono napa kaya rai natangan. Pakitakan dari rimbai. Aku kono beli kita dari rimbai. Kasalu mion dah kono pasalulan kenapa. Kasaluan dah nomor asal BFM pakai-pakai karena natangan pakitakan dari rimbai jam kabalu. Maka kono beli yang itu rimbai kasalu mion. Aku kono pasangin kuda pura sama BFM. Lalu nomino. Pasalulan kuda pakai-pakai. Aku kono rimbai kasalu mion. Tadi mion mayar WhatsApp mayar nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu rakono ina tangan pakita kana rimbai rapo jam ka valu ami kapio kana maya ra live TikTok mai am live Facebook mai batiki minak ra komen ra live TikTok mai am live Facebook mai baga baga ka am napo kono bacaan ku napo kono rais kono napo pasalulan ku napo kono rimbai rimbai kono kinitak nu pahaka ra lono mino ina ya ra kono ina tangan pakita kana rimbai ra tuki tuki noro ra oro kalimo baga baga ka. Amrais kena kini ngotak kara rimbai ya kesaluan dahulu bersama BFM pasti nak nentak onsoi imuni kura dua rimbai ralu nomino baga baga gai rimbai kasan no rimbai entori Susana John rimbai ninggalan anda kola yang ita kakatangan am suno rimbai i dua timi rimbai ninggalan anda butitin.

Sabah, gitianya pagun takao, pagun radana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa arif lanti, inter ra RTM, teman setia anda.

0: Iya, apa bagian dari itu dua rimbai kena naring mamiun dah kena rapinai munku. Aku nak pangkini dengan tegara rimbai-rimbai ke saluan dahun murah sama BFM. Ini rimbai ke sana dari itu dipakai-pakai kena naring mamiun rimbai itu di Susana John. Rimbai ninggalan ada kolayan di tangga katangan namsun orin rimbai intori idua timi. Rimbai ninggalan ada butitin paning kuanangan. Rais kena paga-paga katangan inayara live of TikTok mai. Ralon demi tur aku nasuang kena paga-paga takasin mimpung inayara live TikTok mai. Paga-paga kasin aku no MM sok. Kansen ralon dom dijadi kena paning kuanangan kansen ralon dom. Misulin rondo duo talu. Rosna Rose. Kansen ralon dom DJ aku no paning kuanangan kansen ralon dom. Sir Light kansen ralon dom DJ kena onsai. Wow onsai. Peningkunan saya lahat kau nena sinumin pun inaya live TikTok mai rasa apa BFM lalu nomino. Ampio rais kau nena Ian Siminang kau sam Helen Yong kan saya lalu nom dijadi kau nena onzoi peningkunan yang ramyun apa kebakaran Federis Joris kan saya lalu nom berapa kau peningkunan yang ramyun sinumin pun inaya live TikTok mai sampai lupa di kau nena share live TikTok mai lalu nomino ilipi kau nena suang pio rapa kebakaran terbukon. Rasu minggu kita kasu mimpung angkini ngoro kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Kami kapi aku nalu panan kura lalu nomino pakai-pakai kain air live Facebook ma ya sini aku no marajun marajun paling kenangan inaya live Facebook ma page ma rasa apa BFM. Rasu kena pakai-pakai angkini ngoro ramon dah kesaluan dahun umur tak suai rasu no live Facebook ma live TikTok ma untuk minggu angkini ngoro ramon dalam kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Aku panu kena beli angkini ngoro kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Eno ma yara RTM klik pakai-pakai kah eno download aku no RTM klik ra untuk kono telefon min nosia hama maka aku pernah kono beli angkini ngoma Ramon heno Mayra telefon miun ara kono kesaluan daun merasa apa BFM heno Mayra RTM klik. Ya Allah, Rais kurang kini ngotak kera dua rimbai. Ini rimbai kesana, rimbai di Ros di Rapel Mantui. Rimbai ninggalan anda sinin dua lanam sun. Rimbai di Anji Afira Laiji. Rimbai ninggalan anda Insandru. Mapong unapu dua rimbai na pake pake kau. Kau akau unapu kena kaya. Raza Nishak, Rali Bung Noko Takina Balu. Mintok-intok Ahondo Nora Jam ka talu, talu Jam ka tulu talu ngoperam siam ngaminit alondom. Livos napu Raza Nishak, akau unapu kena kaya. Ratas Kira, kaya kena pra intor. Hari Imam Abdul Karim Ampakot intora Jahens na bawaan. Rais kenangan kini kata ka radu rimba ni tadi.
1: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosono Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
2: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Kansayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anak.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkirah. Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kopisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du. Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansayan antingais rasiung nu pahaka-pahaka muslimin dan muslimat iningan nu Allah Subhanahu wa taala. Paningkuanangan amba syukur takara Allah. Tinakan takapo ra umur asawat, angkiningo am angin topot, ra wala walanu Allah Subhanahu wa taala. Pahaka kakawi iningan nu Allah. Wai taka aya ratana timbalutu, ikano kapahiru takara kasusaan. Atu pano kasusaan alap takar ikano lirain taka wala walanu Allah rarandalo manual Quran. Muslimin muslimat iningan nu Allah. Sino saumi surohino ambala ritaka atu pano kasusaan alap taka ratana timbalu. Sino no kaansayan takin nu Allah rawoy nu pamahunan taka. Apandayan taka noyo rawoy taka amahun ratana timbalu hitu. Intok taka angapu raon pana kasusaan takin nu Allah. Tapi ulun taka pokapio beriman ra Allah atu pana kasusaan alap taka sino kaansayan matong takin nu Allah numahu. Rahunu Allah rarandalem nu Al-Quran yura surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqada zuhrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Pahaka ku kawi muslimin am muslimat iningan nu Allah. Firman nu Allah itu aswang kaansayan saup kono am kalabihan sinuvakan sinuvakan nu Allah. Raulun aulai ahamul rasuroh itu pasukuan kura orohino pahaka kekawi limo kaansayan kaansayan sinuvakan nu Allah. Kasa aun ulun aulai ahamul rasuroh itu talimon nu Allah kayahan no am paintoyon no raulun alat. Karuo aun ulun aulai ahamul rakyat itu onsoi pahilayan nu ulun rafulos no saup kono ulun asiha sumindangan riso. Katalu aluai ulun akasi riso rakaayahan no. Kaapat aun ulun aulai ahamul rasuroh itu takin nu Allah rakuluasan nurzukino yohino kakayaan no ika apanday apongo kalimo sebelum atutus kinaulun no pailain nu Allah ratatandu oro patayan no. Pahaka ku kawi iningan nu Allah alansan au rasiung takakawi ulun muslimin mingkoto takahamol rasuroh itu yohino surah Al-Insyirah. Salaka hinoyak kaansayan alap taka tapi asuang poyo rahasia winuni nu Allah. Hinoyo am mingkoto taka ahuyum ra kaansayan am kelebihan apa saup Allah ritaka ulun kaulun onsoy rapopor nuwaya taka rakaayahan matong linapo. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabah, gitianya pagun takao, pagun radana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia.

Yo, apa kata tanu meres di itu jam ka tulu apat ngu pram siam ngaminit rolontong. Rais kono paling kunangan ya ka kono pakai masih pikunan kini ngoramen dalam keseluan dahun umur rasa wa wfm. Am kono pakai rakono sino rimbai keselumion rakono natangan pakita kan rimbai ra londo mina pakai ka. Rais kono kau kita kan rimbai keselumion rakono pasalulan guna pura keseluan dahun umur rasa wa wfm. Aheno ra mayara wasa meron umur kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu ami kapi kono mayara live Facebook mai ra page mai rasa wa wfm. Ami kapi kono mayara live TikTok mai rasa wa wfm ra kono akawa kita kra rimbai kasalumion ra kono pasalulan kunapo napo ra jam ka valu ra yana tangan pakita kan rimbai.

Kulawai rejalur gemilang kolendo onongno, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor munik.

Rajam kebalu pakai pakai kai munin rajam kebalu rakan apa kita kan dari mai atau kita kiri roro kalimo pakai pakai kara atau kita kiri minggu. Rais kau dapat ingkuan angannya kau dapat kata masih pernah kini orang dalam kesalahan umur ini naya live a Facebook my page my rasa bawa VFM sini aku nih biru kan saya dah londo om kalimo rion dijadi kono am kan saya dah londo mereka win orang orang rasa bawa VFM rakun dapat ingkuan angan kan saya dah londo rion a cempaka biru am saya itu Julita Magrit kan saya dah londo dijai kono am rarang rarang rasa bawa VFM onsoi rakun di Julita Magrit peningkuan angan Julita Magrit am itu sabin kang kuat kan saya dah londo baru kalimo dijadi kono peningkuan angan kan saya dah londo am kawin orang orang kan saya dah londo memkan sian kunang kiningo kesalahan daun umur pasti nang entaka onsoi kesalahan daun umur rasa BBM onsoi lakoni sabin kangguat peningkurangan sabin kangguat aswai kon nai era live TikTok live Facebook my page my rasa BBM asom bi kon ora paga paga taka nai era live TikTok my ra londo mino sini aku ora paga taka ideana yana kan sian londo jumitin nyabo lakono pari rimbai taka ra londo mino era live TikTok my ampe itu IJR squad kan sian londo rakon paling kuanan kan sian londo mam i Azri Soen kan sian londo di jadi kon paling kuanan kan sian londo ampe itu pakataka ye imun on kabar kono on soy nabe ni takakan akan jumpa apa ni kodangan mu na kanjana lonom yang mijo kanjana lonom DJ kono apa ni kodangan kanjana lonom amrais kono pasar lagu kono paka-paka kono nak kita akra rimbai ra lonom ro na tangan pak kita akan dar rimbai itu rimbai gini tak nu pakataka itu MM sok naira live TikTok mai rimbai kita kono rimbai restoy step jo Amsun orimbai River Deris Juris arimbai kita honor rimbai intori Henry Pangal arais kan kini kota kara dua rimbai paka-paka kini tak nu paka takai na live TikTok mai rimbai re kasa norimbai intori step jo rimbai ninggalan andra oh habi amsun orimbai Henry Pangal rimbai ninggalan andra butitin kayangan.

Iya, apa bagian dari itu dua rimba ikan kini tang lupa katakan itu liri Helen Yong amin rumbai pita. Ay naira live TikTok may ampio kan nang ito ara rimbai kasi ane naira WhatsApp may. Ampio rayus kuro paga paga kini ngutang wira dua rimba ya. Dua rimba ikan ampio aringo paringon kuro paga paga kono nang kita ke rimba ya ralo nomin raya natangan. Pak kita kan dari rimba ya. Ino naira WhatsApp may Florita Kinajil kan sana lo nomra kono. Rimba kita kono rimba into risartika rimba ninggalan ana pangasi pangulung panggulungan amsuno kono rimba ri into ri inus andarak pilat rahaling rimba itu kini tak ri queen bella inaya ra live TikTok mai rasa ba via fm lalu nomino amrais kono kiring otak dua rimba kono paya paga kono nang kita ka rimba ra ina tangan pa kita ka rimba.

Iya bapak kanere tu rimbai intori jumitin ya bos sisi tampak lungun. Ah rimbai kasare tu rimbai intori dian dayo rimbai ninggalan siam ngataon. Ini tak nupa kata ka elemen te ice. Ina ya rai na tangan pakita ganda rimbai ralu nemino. Ara kono ra pakita ganda rimbai paga paga ka. Natakan pa ina tangan pakita ganda rimbai. Ah buli aringon min ratu kitukir nu oro paga paga ka. Raja salah ka tukitukir nu oro paga paga ka ina tangan pakita ganda rimbai. Ah tukitukir nu oro kalimo. Tukitukir oro karimo ratia tukir nu minggu paga paga ka rako kono akita kra rimbai ka salumiun. Rako no paringon kura paga paga ra pasalulan kura miun. Ah maya ramo ra sabab FM ka salulan rau murut. Ah ino ratu kitukir ka oro kalimo paga paga ka. Ah peningkodangan rayus kono paga paga kining oramon. Dalam kesaluan dahun murut am. Raino tuan nak sukutkan orang kepaparan usiaran usaha BFM kesaluan dahun mural nomino. Peningkunangan nang kini orang mon ini ayar live TikTok mai, live Facebook mai. Am kono nang share paga paga, am kono nang komen komen, aku no sinu mindangan rako ini ayar live TikTok mai ral nomino. Rako no suang paga takai ini ayar live TikTok mai, empio kono kalupanan ku paga paga ini ayar live Facebook mai. Rais kono kawan kini orang mon, rais kono terus akau aku no anung kurang mon kini orang kesaluan dahun umur rasa wa BFM. Rako no kesaluan dahun umur taring omion ratu kitu kirnu oro paga paga ka. Eno tu malimpun terjam katulu ralondom, sumuku rajam kasiam ralondom. Braku no abuli ringon miun maya kira aru tem klik am irwani ko kawra do rimbai eno rimbai kini tak nupa kata ka i JR squad rimbai ninggalan anda au katangan rimbai ri Siti Zulaiha am sunu kono rimbai ri Adrian John Seeking inaya ra WhatsApp mai rimbai kita kono rimbai intori salhera sale nasako randi kandok alansanan am yang torakon ya dirin kansen ralondom ramiun kawi am kansen apa tingesan miun am titi World Cup ora oromatomi.

0: Assalamualaikum kepisan angan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabaran na kuyunan. Pulumbusan ku Alvia Justin. Kapagulo tuludot kabar-kabar. Ekonomi biro agayo kasiwatan mangukabliwang kumad pamarunan wagu id Saba. SOGDC Jetama misokadung karaja popoburu. Sistem penikidan waig pamarunan id Sogip. Kabar pempenu. Ekonomi Biro Agayo Kasiwatan montok mangukab liwang kumad pamarunan wagu id Sabah it okasakadung kumad kasunyan ekonomi pogun maya kapaburuan suang rahat. Woko na pamila paburuan dit na intutunan nga ginoris linasu rahat aquaculture om nagitadon mineral rahat. Montiri ida kopisan luguan Montiri Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud minaboros. Sandakan om tawaw na po nga kiharotadon penginsadaan om nagi aquaculture ditaw po naukaban poimpenu. Idetimpu mibagal perintah masag menerisid hal undang-undang om kekuasaan idepyalitan perintah pagun om pisompuruan montok papatantu kapapanahay ekonomi birud osenong.
1: Kita mengurangkan, meminimakan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Datu Mustafa Rinoba Kapahabaran idakan takan aku Agro Fiesta 2026 ida Politeknik Sandakan. Kepuburuan sistem penikidan waig pemurunan ida taman pemurunan tumau om kes sipitang Sogip. Dilembusan ukabon miampai piso kedungan karaja Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC om Jutama Sendirian Berhad Jutama. Piso kedungan karaja dilo sinainan maya pibatasan pirotian dit sinainan dikumoduo boyon mentiri. Yau penagi mentiri keburuan pemerunan karaja pengindapuan om pasasakayan Datu Iwan Benedict. Piso kedungan karaja dila papanu kedua-dua kekuasaan magontong nung mila papanahan teknikal om komersial montok papaburu sistem penikidan waig pemerunan dit mila tumbayon om Ogirot. SOGDC na po nga papasanang karalano kampayon miyampay papapapu mangulud kagunon kinayonon om nagimiromut miyampay bogian kikagunon. Damot dilo jitama papanaw panariukan nung mila papanahon om nagimanakadung kabalon teknikal montok hal pamalanan kawawan sayay pamansayan operasi om pangludan sistem dilo. Ingi sama nila pakikirakan upapagirot kasusukupan panakadung id Sogip insan-insan papaingkawas kasudyaon taman pamarunan dilo montok kanu kapopuan wagu. Lebih onam na pada malima tulun puru-puruan bagian kikuasa na kayunan PBT tuminaru om nakaramit surat kapasilihan montok sesi 2025-2026. Menteri Perintah no kayunan om pamawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mukiat no kumadiolo menuguang teluhal tagayo itwaya karaja PBT keberisian om kolomison om nagi kain kawasan hasil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan. Tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin pinapoylo di Lodit Kopongo kantakan tuminaru om kinapatahakan. Surat kepesilihan puru-puruan PBT sesi 2025-2026 ida kota Kinabalu. Kakago daw kekuasaan daw nga manarisid nagi atag panariukan kago elaun panarikahan ang puru-puruan suay ka manarisid. Kaguna.

Iti hok asyon rinuba magaganong kabar ida kanta kan pamupusan Karnival Dilo idlongkod reintegrasi tuaran. Piso kadungan karaja miampay perkeso nga kauhup mangukab aliwang karaja kasudong miampay kamilan dit usangingyon Dilo. Kopisan pajijilan Malaysia mamarikot turun hapada pihatus sangingyon idlongkod reintegrasi kanu karaja miampay tongot tauki. Integrity of Accountability ida tangat opisor ampuru PDRM tilambuson paburu. Ninggi saman dila papanahon dasuruhan jaya bebas tata kelakuan polis, IPCC maya pagantangan panamangan om lang sumusuhut kehempit tata kelakuan. Ila na pangakapitanun tanggungan dat IPCC montok papatantu rontob profesionalisma om nagi katanudan kumad kauturan ide suang tinimungan PDRM teririmo poin kawason. Mobi IPCC Ruslan Atan minaboros suruhan jaya au api dua ginawo kumad anunopo kasalan papuham pitu pisar om puru PDRM. Integriti ide tanga tinimungan pulis okon kanopo meningkanan kumad hal penuapan nga papuham pit nagi tainsanan karalano kapapanahay karaja om tanggungan tikid tadaw. Yaw minaboros dilo antok na siliw talap ide segmen Kita Ceria Kita Kongsi id Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Montok papasanang penginsuhatan magigyan pakinuon papaintalang ruputan it atalang ampoing ganap soy kapapatanod dokumen panakadu. Nung harok asalan nga antokon lang to sa kayut tumanod po biyan undang-undang. Katinanan pamalisinan sa sakayon pidagangan LPKP Sabah pinapatumboyo pipiro ko tuson montok papainkawas sinunong karaja pad sa sakayan tulun o ang papasanang karalano karaja mangungusah.

Kotusan dilananu antok mitingan katinanan kuma onom tahun 2026 nirikahanan dipenarikahan puru LPKP Sabah Wagu Senato Datuk Pong Jinze dit Kawawagu diti. Wokon na potaguangan kepiong akakaraja operasi poimpanu program penimbanan bas miundorong-dorong Sabah. SBST teka bas.my nakatimpun dit ka permiso tulan kewalu nakatalib. Program pepompit walu wawayan miampai apat na pedemwalu bas. Gisam kepada tulan kewalu hatus siam na permapat na ribu dona hatus enam na pedama lima tulun. Susumakai nakano kegunaan surupu dilo dit oin tutunan nagi sebagai bas ping. LPKP Sabah nga mamaguna nagi kopio surupu dilo kampai na mangadang kapokyan won. Tulun ginumuan montok pengludan kagu wawayaan. Wokon na pating kananan kopio nga Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital, Wanita dan Kanak-Kanak Likas om nagi kepayan Ridge. Ilo na po nga papatanto surupu bas adilo labid asanang sumakay milo tumbayoon ng kano manghup mangingkuri tanggungan balanja masih mamaguna. Ida pamupusan suguta kukaguh ititulu.kabar-kabar. Ekonomi biru agayo kasiwatan mangukab liwang kumad pemerunan waguh id Sabah. SOGDC jetama misokodong karaja papaburu sistem penikidan waig pemerunahan id sogib. Ingka kana kabar dot pagun nulu di Sharon Raymond manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip Montok keselimbahan tokoh.

Adam, nagaw kapisanangan at atuang kapisanangan makinangaw. Diti ka sa limbahan at ako. Antok atuang taraw dot kalimo. Kudu na permiso datulan dot kawalu. Diti taon 2,200 pada manam. Yatam nagaw idatulan toko dot mamaramay. Diti tulan dot kabansan. Yatam nagaw mayampay dot tema. Diti di pamaramayan. Diti taon 2,200 pada manam. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kakyo. Ambah tentu dan untuk lihat tulang di titipin naik kau tulang dat kapa kilihan di titi jalur gemilang bandera pagun dat kau ya atau mayan aku ide pasarili dat lamin ide pasarili dat kau untuk banding di tinga aramai no iti jalur gemilang dat milikili ambah tapi naik kau mantok lihat menimbun di titik selimban dat kau sining manta di LP Rafael Pinus. Iti sumio kaditikan ako kinawa to ka o.

Pemaramaian Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporo toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawotik tanganak kahara nagi pemeriksaan kalidasan om kopenulodan raha id podium Wisma Muis. Untuk kodona pada tulan kewalu kahara forum anjung atakwa id masjid Al-Fala Kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halakah masjid kumat masjid peserili kota Kinabalu. Untuk kodona pada lima tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramaian oman pohoro pogiti timbungan pemaramaian Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penegi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno mongai pemaramai pemaramaian Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Ya tapi nek kau mantok kau pelan hiti ida pagun tok kau mantok lata bana di tinggal jam kesiam tu luna apa dah minit ada tua tua. Pastikan kau pada kau di tekas selesai makin ngau am tu manu di tiga selimbahan atau kau. Ya tapi nek kau untuk tada udah suap tada kau enam kau dono pada madu ada tulan dat kau walu ada di tahun 2000 dono pada enam. Ngapa horon iti apa bayan madani kita sabah 2000 dono pada enam. Nanjur dah kau pisan komunikasi Community Zone Sabah om wilayah Pisempuruan Labuan. Ketimpun dah jam kewalu kesuabun, gisum jam kelima sedepun, ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Ya tebeneko, apa bayan madani kita Sabah 2020 pada menam diti. Ngayon po yung magana diang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Luguan Montiri toko. Ya, kung ada kayo dito wago na gida ti makan untuk dat bayan na diti kapisanangan dat makan o sa dihan manta dat waig antantangan dat aluganan kyo. Kung si kau ito mamili makinangaw diti kasalimbahan at ako mulong itimpo dat makan ko untuk dat bayan na diti. Batam na ikaw sining pamalihis sa manta di Velvet Lawrence Adok iti bolin tuongan ka diti kanong kinong hot ako.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan otoronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

itu kada takumaisa antara dat banariti pagun da Selangor itu kada kedua Terengganu ida tu kadat ketelu wilayah Persekutuan itu kadat keempat pagun da Sarawak itu kada kelima Johor keenam pagun da Pahang keturu Pulau Pinang ke walu nepong nuridi pagun tokoh Sabah.

Mereka jam ke siam 5:02 minit ada tutung untuk data binarity. Ya, teman mereka untuk data jam data koma dua datino jam data kehepo dengan manku ukabe iti pemalahawan data telefon magiru rumah tako amiti pagiru rumah tako untuk data tuang data binarity ngakaret diti tukadan data boros. Ya, atun bayan aku iti kemelahingan tako nga agumo iti kemayan data tukadan boros it boros dat sangadaw amba nailan ya kayo makikinangaw nga kamayon dat hara i nuridi kamayon dat hara hot tukadan boros dit kasasay apirangaw-rangaw teka kasasay man boros da kamalahingan iya tukadan dat boros teka peribahasa kadat boros dat malayo. Nyeradi. Assalamualaikum. Iti kapailan karet diti camp pengobatan amiti na panganan jur do facility kalidasan cluster Beaufort id Long Pasia Sipitang. Assalamualaikum. Iti camp pengobatan id Long Pasia ngaman pohoro untuk kelima datulan dat kesiam diti Tebontol diti tahun 2026. Kontak penagidat tadaw dot ko enam wakon. Keparagatan ditman pohoro kampai no iti kepekitanan but pemerisan kelidasan mentok kopelan tebenekau kem pengobatan di Longaman pohimogono diyang amat di yang berhormat Datuk Mat Bali bin Musa yau penagi diti puru paliman pi iso turu walu Sipitang yau penagi iti menerikohan lembaga kokoh Malaysia. Batam neko pagulu dot lumang tengok mejam dot okuma dua. Iti sining man tadi Sebastian Suipin anda dan ku kan itu kenapa kena hot call.

0: O sonong bo.
1: Mereka itu suang tokoh jam do tokoh mo dua mayat di tidak tiga selimbahan pada di jam ko hopo dua minit ada to tuang. Itu mereka itu suang batadau do tokoh nama komen do timpu do tokoh undarangan. Itu mereka nung milo milo nga akada alaid id labus do walai lebih po untuk do timpu do pitang adau kita pinai kau. Atau mangilag toko Nuridi mangilag mantan diti linasu dit adalan mangilag lagi mantan diti kemayon adot kanu diti tawan dit ayamut. Ya tapi kalau untuk latihan pun diti manku ukabo iti pamalahuan kemayon dat asut pibarasan dat pinatamod ngamantok dapat pagiruruman toko na po mantok na tatuang not mana dito ikaw at tabi na ikaw nga kami yan dot magi rurumo to ko karet dito ito kadan not boros ka kumado kayo dito hara dito ito kadan not boros sa dit milo mantok ko pagi rurumay amila rumamod do antok not mana dito aso walu walu turu iso do apat turu apat tika aso walu walu turu iso do lima siam iso

Tapi kamu yang kesel limbahan TV satu untuk data banyak di tinggal kata untuk kau di berita untuk di iya dah besar ilik data jam data kau hebat. Ya tapi kau manku ukaba itu pemalawan data telefon kau mana kau di tarat di tukadan dat boros adit mila man dah kau kau hilang ngamil dat rumah mud doh untuk di tim puriti aso walu walu turu iso 2 4 4 3 aso walu walu turu iso 2 5 siam iso. Ya harap kagu iti tukadan dat beres tukadan dat beres ditinga ira diti ganda do punti ngasu aparu daing do itombu merati nampu dao nga amulok pohom milo nakapio do makirayo ka. Ya

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Ya, tadi ko ida timpu-timpu dot sukan Malaysia teka iti sukma. Ya, tadi ko ya, kailo kanang ko iti sukan Malaysia teka sukma pemusrahan mantok dot minanuridong dot iti sukan Malaysia teka sukma nga no pemusrau di Luguan Mantiri Tokou ya yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim. Ya tepeneko mantok kapailan ya tepeneko mantok di ton ho pada mesiam walu na pada matalu mantok dilo na po nga yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim na po nga sungulun dot mangigit diti karaja sebagai dot mantiri kawasanan kemulakan spot. Ya tepeneko iti sukma teka sukan Malaysia diti nga pinaharos sebagai dot iso spot nayatan dot akabansan montok dot monimung diti toin sanan diti kemayon dot atlet tamulok mantad posarili pogun. Hantulan na po nga akon kenapa manantu pogun babos dot senong nga sebagai nagi dot poposedia diti kemayon dot iso platform kaburuan dot kamilan teka bakat paguluh atlet di tumano dot apialan dit labi agayo irad ko tumano id sukan si sukan Asia nagi Olympic. Tepeneko kumayon dot iti sukan Malaysia dit nakaharo antok di taon bayno na po nga ako mohapod no iti sukan Malaysia teka sukma iya kumayon dot antok di tadaw bayno nga nailan tako pamusarahan montok dot papaharo diti sukma nga mantad dot na pamusaro adi yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim antok di taon hapodaman siam walun pada matalu amantok di neponga yang neponga mengigit diti karaja sebagai dot mantiri kawasanan kemulakan spot. Batam neko lebih gumo iti kapailan karat diti sukma amanku palamusa dati no kago amping kuro na tapi neko ara dati tukadan boros dit ilan no kayo dit milaman no kayo pailanga amilar mamut daho antak datin po diti aso walu walu turu isa dua apat turu apat teka aso walu walu turu isa dua lima siamiso. Batam neko sining na sumusud manta di Janarius Limin Karpal iti may ruba dia oi liya kaditi kenau kinangot ako.

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kensawat in lima pilipat itimput 4 minit. Hantakan diti kelika gantau mod, lelabi nob kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manugawa. Ada iduanai tanah kisuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanai kesesari magintang trikohon idalikud, pagulus meliwan teka pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Assalamualaikum, jam ke pada sumang na jam ke pada telu na pada 4 minit ada tu ngantok data main di DT. Maya kesuliman TV satu untuk lot main di tapi naik kata untuk di planet sukan. Isu apa bayan nah montok ada tu spot kita tapi naik kau. Ya tapi naik kau untuk lot main di tinggal kemudian dot kakal po. Kapanau iti sukan Malaysia tika sukma. Miti kapailan at miti lambus sa karet diti sukma tabi na ikaw. Ya tabi na ikaw. Diti no na ilan to ko pamusarahan tika idea kan boros dot malayo. Pinunuridangan tika kapohoron diti sukan Malaysia tika sukma. Isa pamusarahan manta diang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di tahun pada masiam walu na pada matalu. Sumusud na diti tabi na ikaw makaret diti. Pialan dato kumaisa diti sukma nga nakaharo ida Kuala Lumpur untuk tahun hapada masiam walu na pada manam. Manta dat tahun dilo tapi na ikaw iti sukan Malaysia teka sukma nga nakay magot nasili nagit isa ababayan kiguno ida suang dat system keburuan spot pogun mantok dat papalabus labid ogumo aditi kamayan dat atlet adit nuridi adit magawit diti ngaran Malaysia magumo nagi dat nakangaran tapi na ikaw pinanganjuran na diti sukma te kasukan Malaysia tapi na ikaw nga minangunsub diti perintah pagun dot menuridong pinapoing kawas diti stadium longko dot training magisesuai kasusukupan spot adit katilambus dot man guna da magigyon gisom dot ai teka gisom dot pamupusan dot apelan dot sukmadi. Ya, tapi ko ilana kemudian dot susuyan diti sukan Malaysia sukma apa yang kuro iti kemudian dot spot dot sukma diti anak timpun kita bina ko kemudian dot harahot dua iti kapailan dot kiguno kumaisa na po nga harahot telu. Kumaisa na po nga iti sukan Malaysia teka sukma diti na po nga napamusarahan di yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di tahun hapada masiam walun hapada matalu untuk ditimpu di tepi naikau iti yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di tahun hapada masiam walun hapada matalu yau mengigit aditi keraja sebagai dat mantiri aku basanan kemulakan sport kemudian dat dua poin katalu napa poin nga iti sukma te kasukan Malaysia nakatimpun di tahun hapada masiam walu na hapada manam id Kuala Lumpur jadi kemayan nga kemayan dila napa nga harahot teluh iti poin dat anuridi apatut takaw dat akailo pengkura iti sukan Malaysia te kasukma diti nakaharot te ka nakatimpun. Madam Neko sining na sumusod man tadi just ready gossip iti sumandak pitas kaditi kanaw kinangot ako.

Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2036 Limahnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2036 2065 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepoingkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Popogirot Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Ya, tapi kalau sinding manta di tai din lausu o di tina mena kita kama jam ko pada apat no pada maturu minit ada to tuang. Ya, tapi neko. Ya, iti man ko kagu oputo karet iti kapailan, karet iti sukma, teko iti sukan Malaysia. Ya, tapi neko gisam ni tanda baino. Manikid timpu ditisukan Malaysia teka sukma dot ke girot nga peningkanan napa nga montok dot komen dot middle ningko koton pogun iti nagi dot kemilan wagu nga komen dot nung dot manikid dot taun nga ilo nahit komen dot piontong-ontong komen dot akuri edat akailo iti pamusarahan pinanuridangan diti sukma teka sukan Malaysia diti tabinay ko nga iso spot dit mantad pamusarahan di yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim. Ya tabinay ko hakamayan dat labi dat apat na hapada taun. Katalib.pinamusarahan.nuridi Sukan Malaysia kemudian dot Sukan Malaysia na paditi tempinay ko nga iso tinungkusan dit agayo di yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim montok diti keburunan dot komulakan amnagi spot montok diti pogun dot ko paguluh dot nasili aditi kamayon dot luguan montiri ontok timpuh de baino nga kamayon dot paguluh nasili dot luguan de montiri nga harap kamayon dot iso wonsoy aditagayo kapanulod kumaditi magigyan dot Malaysia montok papalabus aditi kamayon dot tungkusan atlet pogun de Malaysia. Jadi tapi naik kau untuk di tatuang net baino nailan to kau pemusrahan di tipe nunuridangan teka kapaharan di ti sukan Malaysia teka sukma di ti nga iso pemusrahan manta di yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di tahun hapada mesiam walu hapada matalu ila nah sukma katilambus segi sama hadit baino. Matapunai ko hapa da minit apa gulu lumang may jam dato ko matalo sining manta di Mary Intiang kada ako ping taiday amsu tanan di sining manta di Marius Maning Rumu ba datang balut kaditika nao kinong hato ko.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo ko karamayan apuno katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Dihedras tina panga akurian waig iswang tinan, numpia galan ginumod waig kalabus mantan tinan. Tinan toko kapriman akurian waig nung kapriman nud adalan Tuhan, au asaru ke sabu, sabu adalan kesilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulu, om obarulong. Akurian waig suang tinan na panga kapagawit waya bagal dat strok haba, korumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi, mangantog lebih os tenang kamu ubat.

Lembangan Malia Bastin teka Malia Bastin The Lost World of Sabah nepo ngak tung usanda di Sabah dit pen sesuai agaya gatang. Miampait ko ngayo geografi dilo dit bagal periuk tagayo giginayot 508 kilometer pasagi miampait rinalam 1600 turun hapadam 5 meter ila nepangan pedali mantat na kinasasatan sembogian tegis watu berutak it bagal ko lumusok mantat pemegunan labus insan-insan meninggalik beribu-ribu flora hutusan fauna dit rumutut kita. Isai senapa papiramut dat lembangan Maliau miampait pemegunan labus ngak bawang Maliau dit lumuyong pemad bawang kiramatangan. Telu hal dit kagaya tagayan lembangan Maliau napa ngak lulu letung. Wasait Maliau kikinawas apadam walu mita nawan saya tukan turu loting negi batung lilu munsut it isai isono batung waik tanau ditaroit Sabah. Di tahun hapudam siam, siam na hapudam turu lembangan Maliau, pinelo sebagit kayanan gempion peningeligan talun kelas keso, selumput nukaban sebagit eko ketamulian, nga iso pitoludo mantadut kolumisan kinayanan dilo, dit milod antangan, miampai duo not keparagatan dit pasagaon, it humam betalun, teke jungle trekking, mentong mamasid suang talun.

Miampai kapagisuayan dat tinaro, kobasanan takanan kobasanan, apat bansa takanan dit ay tutunan id tatangan magigin saba, hinava, takanan kobasanan dat tinaro kadazan dusun, takanan diti winon soy mata datan sid sada dit pinorolot miampai lada taragang, layo, mawang taragang, waig dat limaw ang perasa, ambuyat. Inonsoy mantad sagud rumbiyo om semanu mantad sagu munda. Mumaguno nod dua at bahan irina po nga sagu om waik talaso. Ambuyat tagal dot muyaman, talanan om kasuran na pa ngaman pa tarungakot miyampay kuwah om arama mitarungak dat makan serat agumutulon. Bosod bambangan. Pangin sanang datiwo dit kasanangan ka piyad tulun sabah. Suway ka man basoho, wad bambangan diti nga man nagi perlata ita kanon dit ansapan. Tuhaw, pangin sanang-sanang datiwo miyagala nagi da bambangan. Isa susumuni dit harat wangid miyagalagal dat pasisang nga kagaratan ka piyo om kasuruan man silihat ulam tay ko baso. Bayno tumanod dat kondolihan timpo, tuhaw nasiliw dat ta kanon kumasyal.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok penegi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa bayan dilo. Pelan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengelon Pelan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke Pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Limahnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolan Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit karaja kesuangon kayunan sikul menanuduk om pamagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Ong Kota Renongon Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Popau de bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo papatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokoh tainsana. Palan Balajaran Malaysia RPM 2000 pada 2000 pada 5 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburonan Balajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2000 dona pada 5 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul kampaino kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

0: Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sorati nung auto kau kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokau aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokau. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koiloh kenangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling, hapada mesiam turun nopada mapat, tulun miso songulun dit kasala, untuk danda, gisom RM1,000, manjilo korikot 5 tahun, teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisahu om keligogon kelidasan, lelebinah tang anak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutud rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan, tokau toinsanan.

alongin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempetano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkait rabulu ugama am raja. Bilin rakitio entoramon ra RTM teman setia Anda.

Kulawai rejalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mareom Acara Rasmi Butna Panutup Kandaraan Untuk Mairan Peringkat Nagara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaallog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Songobian toko mengin bagus sunduvan pisaan om pihumagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi tinaw Malaysia iopiot om ogiot kotobian tada kabansan lubongay bulbong param onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Pogyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sakada zoi memoguno, mentokopagkangaan songovian, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Tetapian pada kebangsaan di bongai burung podom enam, mantad RTM, teman setia Anda.

0: asuau tamai mo.
1: Ketahuan anangan zo di nova vanu.
2: Ketahuan mikot vago detik damin ku kyo.
3: Ketahuan minikot dari hotel degai.
4: Pobos no do ketahuan. Kumadein isai nopo om so sengian nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengian mo bosko do ketahuan. Ketahuan mantan degai in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo sekadazan.

dehydrasi toy okwangan vaig itsuang tinan. Sengyan kotaguvang okwangan vaig itsuang tinan. Oindaman tutuvan, okwang sumabu, obinizan, oluahan tuhu om abavong. Vaza okwangan vaig itsuang tinan, stroke hinasu. Kikobohing kangan huhunsaw tabak, sawan om oizazangan. Dehydrasi, mencegah lebih baik dari merawat. Dehydrasi, umivad hobivinasi, mantad usapon.

0: Opi Vosian tabi Malaysia Madani. Om nyampai kodogo Izo Peter Claudius Jokinol dan Abal Mantat Sabah VFM. Kepeguhun penga tuhu da Abal. Kapana kosifatan o ekonomi o bulau kuma pemohonan kefavagu it Sabah. Misakadai o SOGDC jetama menoizuk kalalahan o kepenikilan vaig it Sogib. Om debay na kinongo dizu iti Abal poin penuh. Kapana kosifatan o ekonomi o bulau kuma pemohonan kefavagu it Sabah suvai ko kapana kadai kuma kosunizon ekonomi pogun maza penoizukan ontodonon marin. Vokon inoihan do kita ngazan kampai no vinakas hinasudat aquaculture om ontodonon mineral marin. Nobos di Montili it kopisan huguan Montili Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud sandakan om tawau kiva ontodonon penginsadaan om aquaculture iau no seizuk ozo. Namot dino maso negi do kepelintan mintong ahal kaundangan om kaganan kuasa it piahatan kepelintan pogun om pisompuvan moy da avasi o kapapanay do ekonomi o bulau.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Tinubung Idatu Mustafa dari Ababazan Aku Agro Fiesta duvongai budu pemenom it Politeknik Sandakan. Saya sukan peti hambu sa ketundan kalalahan o kepenikidan vaik it taman pemaunan tumau om gas sipitang Sogip maza do pisakadazan Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC om Jetama Sendirian Berhad Jetama. Pisakadazan dino sinoinan dait pidondian pilotian isi noinan di Kumuduva Vozon Montili isi do penogi Montili ketundan pemaunan kepengindopuanan om patsakazan Datu Iwon Benedict. Mazadop pisakadazan dino kanu odudu votini mungan mintong kapa panau technical om commercial montok popobu kalalahanok kepenikidan vaig i Miho Hansanon om apantod. Menoy na o SOGDC id ahal papapapu papapanaw kapakianuan kinoizonon om mi boss miampay tinimungan kikogunan. Namot jetamah papapanaw panaizukan om papataunda tangaba technical dahil ahal palan kapanadan kalaja om menoy na kalalahanon nakamoy. Pigisaman din na kapapantod kaumatan sokadung id Sogip om kapayng kavas kapataundan taman pomonan dino montok menoy na kepopuvan kavavagu. Hobi onom nga panamhimo pu council tinimungan mangunguwasa kinaizonon PBT tuminaw monoy mo suat pamihian montok taon duvangay mo duvang panamhimo duvangay mo duvang panamtu. Pakianuan di Montili Kapalintan kinaizonon om pemuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bion deho o tahu ahal mega do tanggungan PBT kabakasan om kogingahan om nagi ipopoing kavas asil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan. Tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Pinobos di Datu Dr. Muhammad Arifiniti di Kahapas Babazan Tuminau om kapambitan suat pemihian pu council PBT tahun duvangai mu duvang padam himo duvangai mu duvang padam tu it kota Kinabalu. Seizuka nagi da tinimungan di sida o atag mombi mahik elaun penikon om pu council suvaiko mintong kapakyanuan kalaja it tikid PBT kadisido. Pemihian pu council kabawagu dino papampai vahu uvang vokon dino council uvang kota Belud papar tongod kota Marudu om Ranau.
3: Kakal ko po makinongo abal ipogun
0: apalompon diti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM. Apat ngay buto nga to si mongopod mo didikot ay sa kawasan pinauhi kuma itpagundi hosondi na taon diti. Tumanut do ko intahangan do ko pisan immigration Jim Sabah mantad ginumudino tuhun Philippine in kapasuat do to gumuno ko zo medya do tahu ngay bu vahu tuhun Indonesia sa ibu apat ngatus tu ngapodong vahu Pakistan atus opodong vahu China, Vietnam opodong vahu namot sangko suvazan suvay opodong si Zam tuhun. Papangkup nagiino do ginumudino da ababazan papauhi kapabagu di koniam kiginumu atus apat nga panamapat tuhun Indonesia minamaguno ferry commercial. Izihon na po nga atus tu kakusazan duvang panamanom konduan om opodong miso da zanak. Sa via video manta Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar, om Depot Immigration Sandakan, ipinauhi songyan nopongo o ukum tumanud undang-undang om kiswat pamanan papapanaw passport inokunan. Manak o Carnival Oitan Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Keusahawanan Tiada Yang Terpinggir 2026 Zone Borneo Sabah do atus himongopod kesifatan pakalajan kuma di magigi zone in hongkot reintegrasi tuaran. Tahung pa naman naman tadi no, nakotay mo suat kalaja. Nabos di patunod talungku pagun Sabah om tanap isampuvan Labuan, Tay Hok Soon, kasifatan ni pinatounda dino maza pitubungan miyampay o panamapat tauki tumanud kabahan om tayhan di nungatolungku. Tinubong i Tay Hok Soon dahil ababazan ko panutuban Carnival dino in Hong Kong reintegrasi tuaran. Pati yung buson do pa yung kafason o toyhan om kabahan upisol om tinimungan PDRM masa do pinggisama ni papanaon do Suruhan Jaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC masa do kopombian panamangan om hang kogompit kaulalaho. Mi pahutin o do tanggungan IPCC montok mintong ning kokoton kabahan om mimozo kotulan day tinimungan PDRM. Nobos di Mobi IPCC Ruslan Atan au milunding o Suruhan Jaya miampay do nununo kahasan papampay upisol om tinimungan PDRM. Pinobos di sida ino di ontok na dadi tahap dait ababazan kita ceria kita kongsi it konti Saba FM Kota Kinabalu. Montok manguhan na kapapanay panay zukan pagyanon o tuhun ngavi do papabudzu sogu i atahang om nagonop suvay ko papampay suat sokadung. So kyo nung kivak hasanan untuk kondohang itapatut tumanud undang-undang. Nasagan do katinanan papahabus lisin pat sa kazan pinagangan toy LPKP Sabah o PPO tapiangazan montok papayin kavas vinasi katayinan pat sa kazan ginumuan o manguhan do panayinan paguhudan. Dapiangazan o tapiangazan nino dahit pitimbungan itimbungakan kotinanan kumuonom taon duvangay buduwak manamanom ipinonikon di ponikon tinimungan LPKP Sabah Kavavagu Sinete Datu Pungjinze di Kavavagu diti. Voko ni Bion Kozono po nga kapapanaw kalaja pa yung panu ababazan ko simbanon bas mitotod Sabah SBST tay bas.my nakotimpun di koopodamiso Wuhan Kavahu nakatahib. Papampay yung ababazan do vahu lahan miyampay op apat ngapunong vahu bas. Gisom di koopod vuhan ka vahu atus sizam ngapunong apat ngaybu duvangatus onom ngapunong himo susumakay nakanukaw nalan kotainan nakamoy inayin tutunan nogi sabagi bas ping. Vokon lahan di abazan na po nga Tanyong Aru, Klinik Luyang, Hamin Pungusapan Konduan om Dasanak Likas om nogi Kepayan Ridge. Id pumupusan kinongol zubaguiti tuhu na abal. Kapana kasifatan o ekonomi obulaw kuma pamonan kapavagu id Saba. Misakaday o SOGDC Jetama monoizu kalalahan o kapinikidan vaig id Sogip. Kaya kaniti abal matat Saba VFM om abal na po diti nga nuhud di Sharon Raymond mantan bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolinjoti Red Boss Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Ya, tapi nengok ngabi om nabai no jam konom himong ngapun minit dan ngusup update pagun atau kau demi hamus kau dedok sahimban dobos kadazan kita ngatau kau hozo mentadi Joanna Henley Rampas Sio.